siap laksanakan. Isyitta atbaktu alaihimul akhsyabai. Isurunahum Allah Ta'ala. Narikumiluki. Sinin na bulu engkei macawi eriwi urungi. Aku akan timpakan kepada penduduknya Ta'if. Tapi agan aku ada nabi ta. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayya'budullaha wahdah la yushriku bihi syai'a. Bahkan yakib paha mapurenu ka mati bi angka anak apuna masumpalori bunga Allah Ta'ala dinap nafakti bunga Allah Ta'ala kuritu nasabak siddi sewa-sewa. Ya, itu sinariku bahasana barasaji. Ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Narikku ambuk na di namelo matappa anak nafa. Narikku indu na di namelo matappa wijan nafa. Narikku latuk na di namelo matappa apu nafa. Narikku nini na di namelo matappa apu nafa. Ya, alhamdulillah ternyata doa Nabi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Thaif sekarang semuanya beragama Islam. Bahkan dalam kisah yang lain Nabi berdoa. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ifwa tawiringi afatirang wa waqfu ummaku. Ia minafakwaka nasabak dik minafahami agama engkei uti wirengi. Ia naritu agama asal lengeng, agama asal lemah. Banyak kisah-kisah yang terjadi pada diri Nabi yang bisa menjadi teladan buat kita. Nariku urusan pribadi Nabi tidak pernah marah. Engka sewa waktu Arab Badwi, biasanya Arab Badwi, Arab kampung. Engka sarubenna nabita nabujilak dak. Ya, yero sarubenna nabita nabujilak dak. Marelo diri nabita mak getek tu ni. Sambil minta, sambil ditarik sorbannya Nabi. Onrobatena geteng ya rosarubenge oko alona Nabi ta. Lehernya Nabi itu berbekas memerah. Ya. Apakah Nabi marah? Nabi tidak marah. Ya. Nabi tetap memberikan sorbannya kepada Arab Badwi tersebut. Ya, yaitu nama relo, yaitu nama kasara. Tapi Nabi tidak marah. Nah, pertanyaannya, yang boleh balik, misalnya ini relo agak gatah. Nah, ini apa? Nah, susah ini. Kira-kira, ilas mungkin makbir. Ya. Nabi tetap memberikan. Dalam kisah yang lain, ketika paman Nabi Sayyidana Hamzah wafat di perang Uhud pada tahun kedua Hijriah, siapakah pembunuh sahabat Sayyidana Hamzah? Ya, paman Nabi ini Sayyidana Hamzah juga mempunyai gelaran Asadullah Ta'ala. Yewi amurena Nabi

Teresa and Hamza. Sangat mahir dalam pertempuran. Dan ia gugur pada perang Uhud. Siapakah nama pembunuh dari paman Nabi ini? Namanya Wahsy. Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini asalnya dari Habasyah, Ethiopia, daerah Afrika. Ia menjadi budak dari seorang pembesar Quraisy yang bernama Hindun. Hindun ini sangat marah, sangat dendam agar sabakna nasabah mati amurina tipuna di perang Badar. Jadi nahudangi Wahsy narekumelo ko maradeka, kau bunuh itu Hamzah pamannya Nabi Muhammad. Jadi makadani Wahsy siap, tapi apa jaminannya? Bertuanna, kalau perintah saya laksanakan dan berhasil, agak jaminannya. Ya, siapa yang bisa menjamin saya? Kemudian disampaikan kepadanya, saya akan umumkan bahwa engkau akan dimerdekakan pada saat engkau mampu membunuh Hamzah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perjanjian ini deal pada saat perang Uhud, iyo dilalernya sejarah ya. Sesungguhnya Wahsy ini tidak pintar berperang, tapi jago dalam melempar tombak. Dia kena salah nariku alena mati per. Ketika terjadi perang Uhud, dia selalu mencari posisi agar lebih dekat dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Yero pangluta Hamzah terkenal dan mudah dikenal. Nasabah angkat tanda-tanda di uluna dari kelima musuh. Dari situlah diketahui dengan mudah di mana posisinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika Wahsy sudah mendekati Hamzah bin Abdul Muttalib, tiba-tiba ada orang Quraisy yang menghalanginya dan ingin juga membunuh Sayyidana Hamzah. Tetapi apa yang terjadi? Lebih duluan Sayyidana Hamzah menebas tubuhnya sehingga ia terkapar. Pada saat itulah Wahsy menggunakan kesempatan untuk melemparkan tombaknya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Kena dadanya dan tewas meninggal seketika. Wahsy ini setelah perang Badar beberapa tahun kemudian, pada tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Makkah. Nabi
menaklukkan kota Mekah, sehingga orang kafir Mekah pada saat itu lari menyelamatkan diri. Dari Qudaynah ta'am salam lari menyelamatkan diri, termasuk ni Wahsy. Wahsy ini ketika terjadi Fathu Makkah, ia larinya ke Taif. Ya, larinya ke Taif kurang lebih 90 kilo sampai 100 kilo dari kota Mekah. Ia lari bersembunyi ke sana karena takut akan dicari, karena dia sebagai pembunuhnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia mengira umat Islam akan balas dendam. Apa yang terjadi? Pada saat terjadi Fathu Makkah, berbondong-bondong orang masuk Islam. Ya, kemudian sampailah kabar ini kepada Wahsy. Wahai Wahsy, sejauh manapun engkau lari, engkau akan didapatkan. Nabi Muhammad akan mengampuni orang-orang yang masuk Islam. Nabi Muhammad akan memberimu keamanan dan kedamaian ketika engkau memasuki Islam dan menerima kebenaran ajaran Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, Wahsy ini datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timpuna si syuluni Nabi Tasibawa Wahsy, Wahsy bin Harb. Makutana Nabi ta, anta Wahsy? Apakah engkau wahai Wahsy? Ya. Anta qatalta Hamzah. Iku naga pura punui amurehu esangi Hamzah. Agan apa Wahsy? Kanal amru balagak. Informasi yang sampai kepadamu wahai Rasulullah benar. Yang membunuh Wahsy, yang membunuh Hamzah adalah Wahsy. Ya, yaro nabita. Nasabah malade mengerang amurena panglupta Hamzah. Ya, sebagai manusia ia berusaha untuk meredam amarah. Akan mudah Wahsy maka deh menjauhlah dari ajamak tepik, menjauhlah dariku. Makin aku ada Nabi Tamak Corona sahabat malah tak ngerang amurin. Di satu sisi ia menahan amarahnya, sisi lain dia juga bersyukur karena Wahsy mau masuk Islam. Di sisi lain juga teringat dengan pamannya Nabi yang dibunuh oleh Wahsy. Jadi dihodang iri Nabi ta asalat ijolok. Walaupun Nabi marah memendam amarahnya, tapi ia tidak berbuat zalim. Nafudami Wahsy maka deh ya, asalah kita. Ya, supaya Nabi bisa menjaga perasaannya, sekaligus teringat dengan pamannya yang ia sangat cintai sebagai pembelanya. Jadi Yewi Wahsy setelah masuk Islam, nareko lawiri Nabi tak dalam pengajian, dalam pertemuan dengan sahabat lainnya, D
denang kena sudah yolo kenro hole sudah oppui mundina na bitta ya luar biasa pangadaran na bagluta sahabat ya wasi juga tahu masa dero na bitta malate na buje murena ya yang ia buru ya supaya de nabi sero perengarana na bitta ada pertemuan wasi selalu menghindar dari perlihatan nabi. Kalau ada pertemuan pengajian di mundrina nabi tanonroi atau berlindung dari sahabat lainnya. Intinya deneri dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wahsy ini sepeninggalnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar. Pada saat kepemimpinan Khalifah Abu Bakar muncul nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kazzab. Ya. Musailamah Al-Kazzab ini mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di daerah Najd. Najd namanya. Perang melawan nabi palsu ini dengan anggotanya dikenal dengan dalam sejarah sebagai Ghazwatul Yamamah. Perang Yamamah, Ghazwatul Yamamah. Ya. Pada saat perang Yamamah ini Iyer Wahsyi Melu'i Magasanah Mampasi Walam ingin menebus dosa-dosanya di zaman jahiliyah. Ya, ingin menebus dosa-dosanya karena pernah membunuh manusia terbaik, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat perang Yamamah ini Wahsy bin Harb ini berusaha untuk tangannya sendiri yang membunuh nabi palsu tersebut. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tombak atau lembing yang dia pakai membunuh Sayyidina Hamzah. Itu pula yang dipakai pada saat ingin membunuh Musailamah Al-Kazzab. Dan ternyata harapannya terwujud. Ia sendiri yang membunuh langsung Musailamah Al-Kazzab yang mengaku sebagai nabi pada zaman Khalifah Abu Bakar. Ia mengatakan, lembing ini dan pemilik lembing ini yang pernah membunuh orang terbaik saat aku di masa jahiliyah. Dan lembing ini pula yang membunuh orang yang terburuk ketika aku mendapat hidayah. Aga kesimpulannya maksudnya Yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat pemaaf. Walaupun Nabi dalam keadaan

menjadi contoh buat kita semua. Kalau urusan pribadi, Nabi memaafkan. Tapi kalau urusan agama dilecehkan, Nabi menunjukkan sikap tegasnya dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengajian kita kali ini menjadi bahan renungan buat kita, sekaligus menjadi amalan terbaik buat kita. Kita niat amal dan sampaikan kepada keluarga dan sahabat lain. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yustajabu lah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kami di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah dan pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.